0: algo, jalan algo ngit kisani, algo titu ngit aku kerja kaki ngujui kuvegi ya kangi datas, uyaran yang ni pihak titu kan dengan mana, tak ku apa titeri kuno, apa titeri lor titu gi kikirtan ini kerja kaki ini, ukhasima teman nego titeri ni. Atui juga dalam nama awatimu amalu inui anguna sunneri watanganu takwa kampani kugo ukakati katia rongi mata ipiaju muto yuni honey badger silver sakri ya rakhna aku kiu jusingin ni takunua inui katuchakati inginu pigiaru nerongin ningani Ujaran ni anami, kisah ni ada kot. Semua kita dunia dan nama tu ikan ni guna dengan. Jus aku menak tu tiga jenga.
1: Mariana kita yak takari. Artik bem yak kena yak. Artik bem itu yak kena yak tak yang mata dan sebeng me. Ika yutil daru gayak tu. Mariana kita kaila. Mariana kita yak tak. Ang iklur yang nak pulu ke kanuk ya.
0: Ada negi gaya tak kali, tak tahu kan dengan. Ada buku tanah, matuikan dengan ni, utikan dengan angin, angin kagai dah semua yang anu pure gaya tengah. Ingat tuju, nak itu nak tu, kau tak demi, no semua bu tekani Faroe Islands, tak kuat. Ini kisah tu ni asyik maduti, ingin kisah tu ni asyik maduti. Pan Arctic fishing orang kata ini, Christine pingualak tutu amma tu Malaysia, kikak tu ibu nuna bu mi amma tu ingin asyik maduti, ini ingus tu kangen ni, tak kuat udumen ni sal ni. Tuan kak tu di tu tu kak ko, upi ko sutu ko dekani kata umma.
2: It's nice to represent Nunavut in.
0: Upi ko sutu ato ko kikak tu Nunavut me toko cido ni uva ko upi ko singani perkus tohangani amma do ingi usuri kata si mayatin ni. Upi ki ato ko kikak tu ni Nunavut me. Takwa pigam ni usabu ingin ni uji ulumi 2:30 unu soyo tamani ekarun ni kisiani tamani ingit juga dua YouTube ku takun naga soyo nak tugu Pan Arctic Vision dekani YouTube channel ni tapi kami senuk kangarok tu dugi dan nauta kiyau tiasima bu Idlusanu aku sok sama begitu nu, sana beo kata rakto tabani nu nabu mi, sibud lepas yang uduni, tanah tu inu nu nami negi jawu, sana beo yo tabani apa mi, negi ugi uduni, sana katamne agenga, Ford ini, idlu yuni agbagu sama, takwa idlu sana yo katamne tu ikayo sok to katamne. Ika yo sutar na po nuna vo ilukisan ninga no avia meyunga Joseph ikata nukak tiyo kako tako idlukan ni uyui ato na katiyama inu silima kanu inu na suam ni tabbani nuna vo mi.
3: Nak kalau ni gigi luar, jangan ni mau ni gigi pival dalam tu ino katingin. Ami hutau tu ni tabu huli, tahu tu koin tabu nui ni lihat.
0: Karena itu yo, sana beo katanya tu, kena ya beo tu 15 uyu ni, tak waru 14 uyu, kena ya tinggi ino tu ti. Takwa ikanaya tingi niriwgi yoyu ubakpa diksimane ya renga

0: Unga sönjer om i gitt till kullet du sagt så rätt till dig och CBC och jag takt upp när du tänker gå till många i karungni. Kovesu till kaktuara om att han gick av arven i pinasvar och se och jag mitt. Nu när vi missar vuldar på mig är kiksugar jag kaktun i iglerar vi mitt och kvar simmar min mat nu när ringen ni. Takut ukur siyak doktu ni inugek tu rong mat ulumi uyuk narang niak tugu kanu ili rong ningin ni ay pangutil tugu takut tan CBC di Selma Eccles amaru Carl Cardinal katak suyun nak silong mata pigi aku tekarlu takut nunavutunga vikut angayokanga Gloria Uluksin.
1: Kovena lokune ami huyu tamani tu tunga hotcha luka gatche kovena hulla gatunga tamani katiki yu lua gatke ublu cha luka mat nalo tunga hoti tau gama angi yumik angvena hotak sune kovena lagatok sakukut igloleo igloyaleo neo ukwe tauningno kovena hokatiki vakka sakukut kibal nang may inuwi katut sa katigit kong it. Agbang may yun, amma, pilagilaw tulog ta at siya maya ublumi, tamani tulo akap ta. Pinahuwa ko yung ni, kangyak tunik, pilaganik, piyumi ha, hodikanik, tao kayo, katigin ni ko, pilagaya, gayaw yun ni, ikalong ni, kibal nang may lo, kangyak tinang may, ilagiyaw katolok tunga. Ukawhirin na raptigo, hivunik kaptinik, pirok pala kubluta, pirok pala kuyibluta, inuit ilagiyaw kublugit, ihumalew tillugit. Uvaptinik, aktuinikang na aktunik, inungno. Nang minip tinik, pero pala yulo niyang netinik tamani ang mga kematilo tano na bumi inokotibot ayon ni kakoblutigot nang minakalak tukat kani koblugit nuna bumi lo hanayaw pala yu pero pala yu nuna bumi koblutigot kau yamaluk tato ublumi ulaktok o kauhik katuin na yaga akakon nekto. Inuit katudya katigingit inungnik amihuniklo. Amihunikhanik akkohio lao mata inungnik iglogyo aleoktunik kiyulagin ang me kiyulaginik. Sakukut tamatuminga pilera kalakut piyulo ang nang mata inui tautuk lugi. Maan naulak agveani inui ilin na aglutik ayokon na kaglutik igluleo iglogyo aleo na alak mata tamani inung no toka ngayon ni upigil lakik patka. Tam nanu na bumi hibulio hibulak pa mutil lugu ang iyumik iglogyo a liog beka lakpok hibulio blunik katiti realing nik ibertit realing nik tam na kuwena na rito beautiful space. Pilirang uyok kuwea hukut tigim magara ataw hermik ayong narotaw yumik aki nilungin ma. Kaoye mayunga, kaoye mayugo, iglokik kaktugo, iglokyo akik kaktugo, kihan ni inuitaw hanayareli, pilire katsare kaktu, ayon nervik kakare kaktu. Pigunek kanik inungnik nang minik takan na realik kinao yakta kan raqartugu nunavummi naqtuni sibs tamatuminga aqiyo tagwa taiman naitumik takuwaqtugut tuga gariyakput ubuna angiral kaliulaqta nunavummi inuit igloria igloria kait bangnauti

0: And do you see Christine Tally I tenehe kota I a kre ku tene ke yet a to kanina kintele I wo tenehe kota Christine I wo tenehe kota tule
1: ha
0: enta I ku I la to kanite tene sona inte
1: ha antena sona kinte ku te te tene kasi no pala kona no ku yesan tele ni kola ko ta tulit ako tene je hite ha ku I na tinte Paul Wright pipi tene I kola to no pala na ki a kai ku
0: Intende tene ke kute kute kiti.
1: Hat ande de kusine ichinkonakwe ichimatlan is andria konakwe da I sete ha konakwe te kune tene son hasto de kura. Entat hat ande ka yun sanako ke de linke ayuna sin tene pata ase ayuna saniki leka kite kite ha chena kite gare tare wanda alata kuto ato tsetsi zakni. Entat ayuna alata September bini winaka kuyende ka yuna sisit ingaraka a lot akuto stress what ni jugan no pala khane yuna satsuna khane kini link hani
0: oh
1: kinula ne ayona sin kuta kila khai ko bishchine khane asis no kute a lot a chata yuna kirile nda tiko ze ta to ne tsazo dena shoyun ta ke zo ka kitena ka sane ko ki a khatan ko ne zo da ayon pelo sane ko ki a ko tsa Nopala kane yunna ki kwi ikusa. Itse kuke ga kula. Nopala wakala yunna na ki kwi ikusa. Asiya yunna gala ke ta ta. Ogla kisya.
0: Oh, ha.
1: Taht o tshue ga kutse pe ga kula. Pe in na kisi ni pe I ketaka wala kutse. Taht o tshue ga sin tshue kure tse ga. Taht o kent ogo yepe kiti chin noa we agent. Taht kure tse ki sinde piti chine. Hani kula yone ya ki kisya. Yone ya ki sinda tshue kure tse shende. Tshue ya honan no peke wala kutse sapa kula ga. Ha. Kutse. I taz aza kanya yona si gala ke ta peke tse. Taz aza ta kanya ne yona si ho yin ya. Asia yone yaki che ko tsanda ka khata yone sane ko ko ayon che kani ko lagi e chelo de ayone chelo de ka eso ki te ko sane ko ke ata hon de ka che kani yone ki e yone si una kin te la ne ne ko ne yon te ke le ta hon de e kani asi ga la tsata ne ko tsanda ka khata ko na kini lu la e sin chasuna ne chune ki na kile
0: oh ha
1: Tetapi cara sih sokelah kini. Entah ikan teme kaniya kini lup liti huye kaniya yunah. Asih ayun betawa Allah kaniya yunah lipu huye kani. Ayun betawa Allah kani yata isya ni ten kiti ni juga nate kaniya yunah sih siku ke yunah sih sana kiti raka yunah. Ko asia kiti kani yata soa sana ko kian a. A de a kaniya yunah si yunah si kian. Kuchala kita dia, kan ini kau sedih kan dia, tu kau di sana, orang nak cari tu zaman ni sah, kau sana sah tan de, tak kiri cuman ini sih, ini kau, ini nampol ye, nak kau ni sedih kasih je, sentane kau kasih je, ikut sehat aku lah, sehat dan sah tan sih je yang kau kasih je, tak jengke ni yang sih sih kasih je, ikut isi muzik no, isi iya yunah, tenesan, tenesan ina dia. Oh yeah, aku nincak ni aja nih. Kena song nanti lah. Kaki cincin ni. Tapi sini kena sini nih song kaki cincin kene sih kena sedut sini. Hei, ane ko. Saat anda so aja nih khatan tu nih juga aja nih. Cincin le kene aja nih ko asyik aja nih sih sih gitu. Kita aja nih itu so sih kira ko kene so nih kira nih nih sih kene kotlah aja nih sih kalau cerita. Mian nih kene sih kuke. ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ
0: ᱠᱷᱟᱛᱮ
1: ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ